Yu egi SWM info u teking fubigi fa no no is don e arkuno. If I want sanye do ma fitifi kaka yesi arki bung sani di u abi fu chakongi yu. Kanom taken trafasi pot yesi arki. We luku taki awatra tang fuan bung kwaliteiti. Efu shitak wan sani di ina awatra di no fiti. Dan we long du sawabif du. Une wakti fusma barunu no sosorunu taki wansan no def bunang awatra ere. Fosi akonsofara we bige du sawum du. We drink dresi wakti sikilek fa ube takikba. Wabi wan sortu monitorings program. Anga dat we broko sandi we du data papira. So leisa ide so tu taki shi wansani di no fiti anga awatra. Ita egunu. Ma une wana konsofara fos dati we bige du sawum du. Sare me krindringi watra prinspari gago sontu. Krindringi watra no wan libi no man tan sondro awatra dati. Ef na libi sma, ef na meti, karkon. Krindringi watra bun. Wan libi sma skin, teiluku, funamku, na watra no mo, deiniso. Libis masking abi awatra ala dei fanodu fu differenti sani. Watra bungi uskin solisi teiluku da iskin faya. Na watra dati osorgu taki iskin kontap level baka temperatur fi iskin taka. Taki no overheat, lefa wage overheat. Watra isorgu tu taki den fudeng stof sansani ini iskin di bung. Taki de ma waka ini skin de go pede mus go ye nyang ye dringi sandi ski ap fanodu mus mango na den presi gos don pede mgo na watra no mecha dengo da yabitu sang yu skin e broko sano bun futang in yu ski abi fuk moto ina skin na watra oktu esorgu taki de afal stuff disi ek moto ni in yu skin de ek moto pedenom de go pedem de octo gos don pedem tan pedemu de ye yero bun watra buntu fala de organi in your skin kan woroko wan let fasi yu ati yu niri ala sei in your skin watra de fanodu ma watra mu sorgu tu taki ino kondri kon mangri ges bonyo. Watra di we si janso. Ano wansan if meki spotangen. Oten. Arki bun. Adeso taki. Te siki kong na ini awatra. Una wana adeso kande unom tak te. Kande na efu. Mate siki kong fire sang adeso tratra sandi no bungi libisma gosontu. Ano wan bun sani. That make SWM etang luku taki den principe we pura watra ondro doti, we pura watra na liba, den bron, pompu peti. Ala den sandat we luku tak no wan siki go ina kontren fu den principe we pura watra. Pe we meka dringi watra, we tang luku akwaliteiti funa watra. Adeso ook tu taki, yu di aba watra fa noudu. Yu srefi, mulanga wa anugunu taki akwaliteiti fa watra tambun. If ya wa oso instalasi, bika anga instalasi we wurokok bala dey na instalasi ini oso ook tu esorgu takte idrai kran opo ima kisa watra. Yabi duro tank, son smadi abi den hidrofor taka kring. Ma if leki de wan presi tu ini oso noso doro sei dape luku na sonsma abden doro sei kran. Da if wan leki de, anom de taki e wakti tumsi langa omen dis dati, san mus meki, ala den sandisi e sorgu taki
A watra di SWM pompu kon gi wan let fasi. Taka tambu ok tu ini oso. A duro tank fi. Tena ten amu kring. A tank tape wan let fasi tak doti no gona ini. Den pepi in yu oso skin. Nanga pepi di de dape so di mu sorgu taki a watra man tankon solanga lek di abe fanoudu. Efi si wan presi wan leki de. Ime luku im sabden sandati fu sapsa imus du. If pepi broko. Dem meki. Ala den sort sandati na sani di bon fu yo sabi. Dan kogi disi. Sapu e taksani san di fiti fi sabi. Soli isi ye shitaki awatra di ye kisi te idra ekran opo. Ane komoro fa e gwenti. Dawe kiswa aksi furfuru na SWM na saide meki awatra anala yuru aikon asem fasi. Na diferenti san dedi kan pre, wawan san diwe kara SWM pik verbruik. So momenti fa dei, so leki manten fruku anga begin kotak de mofonetiso. Bonfur oso, bonfuru sma asem ting de kobroiki wan lo watra. Dat kan sorgu taki yu te yu dra yu kran opo. Ine kisen fai gwenti den tra yuru fa dei. Wan trasan de pre ok tu na taki we du un ondroho wroko na SWM. Soso fu sorgu taka watra di ye kisi tan gosontu. Wabi fu ondroho, den pipi funu, den pompu funu, den mekdringi watra instalasi, tena ten wabi tanduen. Teden wroko di sedu, da kanta ki, a watra te idra ekran opone kon fa igwenti. So le efi no lukbun, kanda watra fu wan pisten, kande wan yuru langa, no kon srefi. Bika naso ay dekba ay gonanga obigi a wroko de di wedu. Watra san di kan pre taki son yuru fa dei ino kisi a watra fa gwenti anala dei san we takja ma akamiti na taki pepi broko wan water leiden di broko kan sorgu taki in wan kontren in wan birti a watra e saka ane kon fa gwenti ko tak dati. A solanga leki usi tak pepi broko wan prezison pepi bigi moro trawan. Na moro fur watra moro lek sa iden kis refi. Dawe longo reparer sani. Wantra santu di ka meki a watra sole isi ne konfai wani. Na kande problema na egi prasi ere. Anala le isi san a watra ne kon na fasi. Na tak na strati no mo wan sani psa. Wan den bigi boys if SWM a strati. Boro no so wan san def du. No, no, akande wan leki. Le tatapi egi prasi. No so wan pepi di for stop. Akande ok tu taki. Wan filter doti. No so hidrofor pompu broko. Ala den sanat kan sorgu taki ine kisa watra fai wani. Dan no wotegi oteng in mek SWM sabi tak wan san def dan a watra. Efu a druk lagi. Masane gwanga langa e gwanga langa. No so ishi taki in yu birti. Trawang naba sem sort problema di yabang a watra. Da fiti taki in mek SWM sabi. No so wan instalateur. Ma de wan di SWM gi primisi fudu instalasi wroko. So fasi, de kan luku, sana problema, if na wan sani di de fudu na strati, kan de wan de pipi SOM a strati, ma if na iegi prasi, da wan instalateur muskong. Ma if na wan san di notum si langa a teki fosi a watra bigye komba kana fasi. Kan na wan san di na nomo, wan san def du nan a watra no so a watra kwaliteti no bun alas den sot sandati no
We tegi den sandis in SWM info fi sabi sosof kori ati fi ati no fi no da dege dege. A druk fa watra anga kwaliteiti fa dringi watra na tusot sani. Efo an shat pisteng a watra a druk sakagwe. A kwaliteiti fa watra SWM. U sabi taki tang hora watra na ai. Sani di de bon fu yu sabi. Tena koba uan memre yu taki SWM edu a service disi we gieng taki efi wani we konkri yu duro tank giyu. Desmadi abden watra baki ya hidrofor machine e pompa watra komoro furu ina oso te ya ben fanodu. Fi wan saba fin fin wang fu a service disi di we do. Wabun klanti kantoro ikan belunu 129 data 129 no so ye bel 40 46 67 utaki fo noti fo 66 sebi no so 47 14 14 data fo sebi 1414 efi wani ikan se no wan mail tu kona klanten service app starche swm.sr. Sons malop WhatsApp, trawan tak nono, deloba SMS-et, dat kantu. If you want WhatsApp, no say you want SMS, a numero na ITIT 93434-88-9-34-34. No one of them facilitati no man doing, no broko yede, I can send you one message out to kona a inbox phone na un SWM Facebook page ukaring NV Surinaamse Waterleiding Maatschappij. Anga efu iwan gunu i meterstand ika epping kawa tra numero. Fa meterstand kan ibaba numero dat ik bij ni telefoon ikan potele kwan kontakti le kawa libismano di isaptak yosen epkong alamung. Daifi poti lekning ini telefon buku ni poti i kontakte les na sono dai poti SWM meterstand doorgeven na so asane gogba dai pota nombru IT 462 IT 95 84 62 895 USWM info futi de trawiki wecha wan nyuwan kongiyo utaki SWM info ododi.